0: na sonjo ni bangwenge kana na singa meme bani kabiana ni sati dinya wenge tona sula modi le no bebe obina nya mona bena non gebe abo ba tu me ba blupo en fait on dit à tu ba blupo ni apo na to lambo mota na on gato lambo ke nya mwenge nya komi awasi Tonje motona onge ni ponda ende pum pum pum pum Lambo wonde motota abe no mlupu mwa tata
1: Misukana misukae
0: Lambo le olanda som som som som som
1: Misukana misukae
0: Obesukana besukana besukae Obesukana besukana besukae Aye Pasonda ne Mumba mwangala ngala ngala ngala tibono mwasisi Nika so Nazi ngede baswa msiki yeah